0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa dah tular kita? Dah pun masuk ke video
2: kacau awak?
1: Yang ketiga. Awaklah kacau saya.
2: Dan video ketiga ni benda senang disusahkan. Contohnya lah kan, macam kawan saya, dia nak masuk pintu. Lepas tu dia bawa kayu lah. Kayu tu sangkut kat pintu. Lepas tu dia tak tahu macam mana, dia ambil gergaji, dia potong
1: pintu tu.
3: Ini konten budak Cina ni. Dekat negara Cina ada restoran yang menyusahkan diri sendiri.
2: Kan? Mudah je tapi disusah-susahkan. Macam video ni lah. Dekat tin tu kan ada tempat yang nak buka tu macam air tin. Tapi dia buka kat bawah pula. Sebab dia dah biasa duduk susah.
1: Mungkin tak biasa ataupun tak perasan kot. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Syakina katanya, benda boleh payah, kenapa nak senang?
2: Betul.
3: Dia nak adventure dalam hidup dia. Okay, Syazarah M, dia kata dia suka yang challenge.
2: Betul. Okay, Afiq Fudi pula kata jenis dah selalu hidup susah, tak terbiasa lagi hidup senang.
1: Ada juga Sagittarius Girl katanya, sama je perangai lelaki akak, gitulah. Beli sardin yang dah sediakan tempat buka pun dia gagah pergi buka dengan pembuka tin.
3: Mungkin ada orang excited nak guna pembuka tin sebab pembuka tin sekarang ada yang canggih.
2: Betul.
3: Saya pernah beli, saya pun rasa macam teruja nak guna. Saya pergi beli nak buka tin tu. Okay, ni komen daripada Zila Sabtu. Dia kata dah tak sabar nak buat air tu. Dah tebuk confirm baru perasan tempat buka tu kan.
2: Kenapa dah buat air guna sardin?
3: Bukan, ini dia susu. Ini dia video. Yang sardin tadi cerita akak yang sebelum ni.
2: Cerita tin sardin ke tin susu sekarang ni?
3: Tak teli lah awak ni.
2: Tak faham saya. Itulah jadi kepada anda, kalau ada benda yang dah senang, kita senangkan. Kalau dah ada benda susah, kita susahkan.
3: Jadi kalau tengok dululah, kalau beli apa makanan dalam tin tu, tengok kalau dah ada tempat pembuka dia yang disediakan tu, tak payahlah ambil pembuka tin nak buka.
1: Betul.
2: Macam sekarang dah ada QR code kan, dah senang apa semua kan. Bila pergi kedai QR code. Tapi ada juga orang, saya tak pandai guna QR code. Saya pakai cash juga, walaupun duit besar.
3: Mungkin dia rasa lebih selamat.
2: Lebih selamat guna duit duit yang fizikal lah kan.
3: Takutkan habis bateri kan.
1: Betul.
3: Scan.
1: Lagi jadi satu. Lagi satu, kalau kita asyik QR tahu-tahu duit hilang. Duit habis.
3: Kalau salah sendiri.
2: Mungkin dia QR dekat orang kan, dekat pasangan dia kan. Lepas tu dia tak sedar. Itulah. Itu saya sedar, duit habis.
3: Awak nak QR kat saya?
2: Boleh.
1: Saya pun ada QR sekarang lah.
2: Saya bagi QR code saya lah. Okay, selesai tiga video tu lah untuk hari ni. Anda boleh saksikan kembali di Facebook kami, di Kalaf App di Baru KL. Dan selepas ni kita nak dengar lagu Hindustan ni.
1: Lagu Hindustan yang bertajuk Dil Tu Pagal Hey.
2: Apa dia tadi?
1: Dil Tu Pagal Hey. Kali ni betul ya sebutan saya.
2: Betul. Dan kejap lagi juga kita ada vibe positif.
3: Ya.
2: Okay, jom terus layan Rentak Pagi KL.
4: Ini Baru KL.

0: Bersemangati bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Santan sihat atau tidak? Ramai yang tanya saya, santan ni sebenarnya sihat ataupun bahaya untuk kesihatan. So, orang ramai masih keliru, especially bila cakap tentang kolesterol. Tapi, tahu tak, santan ni sebenarnya tidak mengandungi kolesterol langsung. Dan, santan juga kaya dengan MCT, iaitu medium chain triglyceride dan juga lauric acid yang berfungsi untuk menaikkan kolesterol bagus. Kalau makan dengan sederhana, santan ni memang bagus untuk badan kita. Tapi tahu tak, kan santan yang selalu digunakan dalam masakan kita seperti masakan kari, masak lemak cili api, gulai dan nasi lemak. Semua ni kan sedap. Bila kita masak masakan macam ni, kan selalu kita akan banjirkan kuah-kuah ni dengan nasi anda dan portion yang anda ambil tentu bukan sikit saja. So nasi yang dimakan atau daging-daging yang dimakan pun jadilah lebih, kuah pun dimakan dengan lebih. So inilah masalahnya. Santan ni sebenarnya mengandungi kalori yang sangat tinggi sebab dia tinggi dengan saturated fat iaitu lemak tepu. Bila lemak tinggi dan portionnya kita tak kawal, jadilah kolesterol tinggi. Kalau ada kolesterol tinggi ataupun masalah jantung, kenalah berhati-hati.

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL. Retak Pagi KL.
1: Ya, masih lagi kami bertiga menemani anda menerusi Rentak Pagi KL. Ada Kulin, Epi Syafiq dan juga Andayan.
2: Okey, dan kita tadi dah ikuti Vak Positif. Jangan lupa setiap Isnin, Rabu dan Jumaat kita ada Mak Guam, kita ada Khairi Azad, ada juga Jasmine yang merupakan farmasis. Pastinya topik-topik menarik lah kami nak kongsi kepada anda. Dan untuk anda yang sedang memandu, kami nak berkongsi kepada anda sedikit info trafik di Lebuh Raya Persekutuan. Dijangkakan kesesakan 30 minit dari Bukit Raya ke Bulatan Sipar 5 sebabkan kereta terbalik di lorong kiri berhampiran susur Jalan Dato' Hamzah. Juga di Lebuh Raya Plus, trafik sesak dari Putra Mahkota ke Southville City disebabkan laporan kemalangan sebelum susur susur Southville. Di Pintasan Dekil, dijangkakan kesesakan lebih daripada biasa dari Kota Warisan ke Cyberjaya disebabkan kemalangan dilaporkan berhampiran Cyber South.
3: Ya, kalau anda lalu jalan yang trafiknya luar biasa, nak kongsi bersama dengan kami 0133097972. Okey, selamat pagi semuanya yang dalam perjalanan, mungkin atas kereta kan, dengar termenung-termenung, dengar pula suara terjerit-jerit. Kena tengok tau.
2: Kalau
3: tengah bawa kereta, dia sebenarnya boleh dengar. Ada mungkin kecemasan, jangan abaikan. Kadang-kadang kita tengah mengelamun tu, dengar bunyi jerit-jerit, kita ingat, oh tak apalah, benda yang kat luar kan. Kena alert, kena cakna, tepi tengok kiri kanan keadaan semasa walaupun kita dalam kereta. Takut tiba-tiba ada budak jatuh kat longkang ke.
2: Benda-benda mistik ni kan. Kalau kita bawa kereta sasuran dengan bunyi menjerit dalam kereta.
1: Mungkin lah.
2: Kita baca rukiah pula dah.
1: Lagi satu kena cakna berkenaan dengan kalau dengar ambulans. Kena bagi laluan lah.
2: Betul lah. Jadi itulah kadang-kadang kita tak alert benda ni akan membuatkan sesuatu perkara yang buruk berlaku lah. Jadi alert kepada anda sedang memandu tu, jangan sibuk kepada telefon bibit juga. Tumpukan sepenuh perhatian anda.
3: Tapi kalau nak curi-curi tengok live KLFM, boleh juga. Tapi kena pastikan semuanya selamat lah. Jangan pegang telefon,
1: letak dekat phone holder tu.
2: Kalau ada orang telefon pun, kejap lagi dah sampai baru angkat. Walaupun jam macam mana pun, yang paling penting tumpuan anda dekat memandu tu yang paling penting sekali.
1: Baik, selepas ini kita nak berhibur dengan banyak lagi lagu-lagu yang best-best yang anda boleh singalong dalam kereta ketika jam ni. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aida Jebat dengan tajuk lagunya Temberang.
2: Saya terfikir pasal mistik tadi tu. Ada menjerit dalam kereta?
3: Tak ada.
1: Hidup jangan temberang masing-masing.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: LFM ini baru KL.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM. Ini.

0: Ya, terima kasih dengarkan Rentak Pagi KL and Dayana Kulin dan Epi Syafiq. Sekarang ni kan, media kita buka je medsos kita. Buka je, scroll-scroll kita tengok keluarga bercuti. Gambar-gambar keluarga bercuti. Tak kira lah kawan-kawan kita, ada sahabat handai kita, ada jiran kita bawa anak bercuti. Tapi hari ni kita nak tanyalah kan, kat Kulin dengan Epi, mesti masa kecil-kecil dulu kan, abah bawa kita pergi bercuti, time cuti sekolah ni. Apa tempat yang paling lah yang diingati sampai sekarang?
1: Oh, yang tempat yang saya ingat Pangkor.
0: Pangkor sebab?
1: Sebab waktu tu dalam keluarga saya ramai-ramai kan. Keluarga saya ada 13 orang adik-beradik, bawa pula anak-anak buah kan. Pergi Pangkor untuk ada family day. Waktu family cuti day. Sekolah lah. Tapi ada cerita yang kurang baik lah.
0: Apa
1: waktu
0: tu?
1: Bercuti tu. Kan waktu dekat tepi laut tu, keadaan tu agak hujan. Lepas tu Mi mandi dekat laut tu, dan laut tu dia macam bergelora lain sikit. Jadi kepada adik-adik yang tengah memandi, yang tengah mandi tepi ni, ditarik tau oleh ombak ke belakang, ke belakang, ke belakang.
0: Maknanya ingatan percutian awak ingatannya tak best lah. Orang akan ingat yang best.
1: Dia sampai sekarang saya, waktu kalau mandi laut saya akan trauma,
2: sikit. Okay. Maksudnya kalau mandi laut jangan mandi tengah hujan, nanti air tu akan tarik tu.
1: Bukan. Kalau kita mandi selepas hujan, gelora dia berlainan tau. Dia macam bahaya.
2: Gelora hati saya lah.
1: Awak hati awak, hujan tak hujan, gelora je.
2: Okay. Macam saya dulu keluarga yang bukan senang. Kalau waktu cuti sekolah, mak ayah saya jarang buat saya pergi jalan-jalan. Selalunya pergi kebun, jalan kat kebun, tolong tanah pokok, tanam baja, baja macam tak apa-apa nak senang lah. Tapi saya paling ingat dan paling sedih bagi saya bila saya dapat UPSR, dapat 5A masa tu.
1: Ni pandai.
2: 5A.
0: Pandai.
2: Ayah saya bawa pergi kolam air panas dekat Pedas tu.
0: Linggi.
2: Dekat Linggi tu lah. Dia dekat water park dekat Pedas. Itulah momen yang pertama saya pergi water park itu, yang tak dapat saya lupakan lah.
0: Tapi seronok lah, betul. Saya pun masa saya kecil-kecil, walaupun mak abah saya bawa pergi tempat jauh-jauh, pergi Langkawi ke pulau-pulau ke. Tapi yang paling saya ingat sekali, saya suka pergi sungai dekat kampung bapak saya, kat Padang
2: Rengas.
0: Itu yang best lah. Sebab walaupun tempat mahal-mahal pergi tidur hotel, tapi tempat yang paling saya ingat sungai tu. Sebab dia macam momen yang paling best. Sebab walaupun dia biasa-biasa macam Epi kata, tempat yang tak glamour ke apa, tapi sungai tu cantik. Dan bersama keluarga tu sebenarnya lebih penting lah.
1: Betul.
2: Ya, sebenarnya bukannya tempat tu mahal, momen bersama keluarga dia penting. Macam saya dulu, yang tempat yang paling popular tak Melaka, apa nama, Polisen. Dua ni lah.
0: Okey lah tu. Dulu saya menangis-nangis langsung bapak saya bawa pergi Melaka tau.
2: Sebab saya memang asal Melaka.
0: Sebab dia asal Melaka.
2: Memang 2 jam perjalanan sampai dah, sejam perjalanan sampai
0: dah. Saya ingat awak asal boleh.
2: Asal boleh.
1: Tak, selalunya memang asal boleh.
2: Okey, jadi yang penting tak kisahlah ya. Yang penting ada dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga anda, dengan anak anda. Hargai mereka. Janganlah bila dapat keputusan yang cemerlang. Okey, tak apa. Macam tu je.
0: Apa awak ada orang kata bawa bercuti ni keperluan. Ada yang kata tak perlu pun.
1: Tak, sebenarnya bawa jalan-jalan dekat-dekat pun okey. Tak perlu pun benda-benda yang mahal. Sebenarnya anak-anak ni nak rasa dihargai.
0: Betul.
2: Betul. Dan juga mungkin kalau tak bawa pergi tempat jauh, kat rumah boleh buat kemah dalam rumah.
0: Boleh.
2: Buat unggun api dalam rumah.
0: Benar.
2: Buat unggun api dalam rumah.
0: Camping dalam rumah.
2: Camping dalam rumah.
0: Sebab nak cuba kemah baru.
2: Itulah. Itu saya, kawan saya pernah buat kan. Camping dalam rumah. Rumah dia terbakar.
1: Tak, tu rumah saya.
2: Rumah awak?
1: Awak jangan main benda-benda isu sensitif ya.
2: Rumah awak pernah terbakar?
1: Ya, rumah saya pernah terbakar.
2: Awak camping dalam rumah dengan keluarga ke?
0: Betul. Ini cerita benar lah. Rumah dia terbakar pada tahun 2021.
2: Okay. Tak, saya teka je.
0: Okay, menghampiri pukul 9 pagi. Sebentar lagi kita dengar kat utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu, kembali bersama kami bertiga untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
1: Ya. Dan ini dah lagu daripada Azrin Azhar dengan tajuk lagunya Pujaan Malaya. Awak Pujaan Malaya ke?
2: Saya Pujaan Nati Awak.
1: Bukan.
2: Rentak Bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja cuba mempamerkan kehebatan ilmu tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mendenapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka, di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu, akhlak, teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini bersama Kulin, Epi Syafiq dan juga Andayana, dan kita dah pun masuk ke jam yang terakhir.
1: Okey, baik. Kami juga nak kongsikan sedikit info trafik untuk anda. Dijangkakan kelewatan daripada Selingi ke Senawang disebabkan kemalangan dilakukan sebelum hentian sebelah Senawang. Trafik masih sesak di Plaza Tuan Bukit Jelutong ke persimpangan lampu isyarat Cecer 13 disebabkan kemalangan berhampiran susur Bukit Jelutong Central, dan juga di Bandar Seri Nia dijangkakan kesesakan dari Plaza Tol Bandar Seri Nia menuju ke KLIA disebabkan kemalangan di persimpangan ini.
2: Ya, kongsikan maklumat trafik melalui 0133097972. Okey, tadi masa off air, April cerita pasal hormon kortisol.
1: Hormon kortisol bukan apa, sebab sekarang ini saya dalam proses diet. Saya dah tak makan malam, lepas tu kurangkan makan, dah workout, dah
0: berlari.
1: Tapi berat badan saya makin naik. Saya tak faham kenapa.
2: Sebab tahu tak, kortisol yang tinggi ni boleh mengakibatkan pengumpulan lemak di bahagian perut. Memang dia akan mengganggu kalau hormon kortisol. Dan ada juga yang tanya tadi dalam live kan, hormon kortisol ni apa? Sebab ini disebabkan stres yang kronik atau masalah kesihatan.
0: Patutlah saya nampak perut Epi Syafiq makin ke depan.
1: Awak mengejek saya ni. Awak body shaming saya ni.
0: Saya tanya je.
1: Maksudnya kalau kita dah buat semua tu, berat badan masih lagi tidak turun disebabkan oleh hormon kortisol tu lah. Jadi kita kena buat apa?
2: Ada satu kaedah yang baru saya tahu. Saya baru tahu semalam tau. Rupanya kalau kita buat akupuncture, dia boleh membantu untuk menguruskan badan dan secara langsung merangsang sistem saraf. Sebab dia akan meningkatkan metabolisme dan mengawal hormon, mengawal selera makan.
0: Akupuncture tu yang jarum-jarum
1: kecil-kecil, cocok-cocok tu lah. Dulu dekat kampung saya ada orang buat, tapi ustaz cakap tak boleh, yang dia cocok kat muka.
2: Itu susuk.
0: Syirik, kurafat.
2: Tapi kan, kalau nak akupuncture ni ada macam-macam lah. Bukannya untuk bagi kurangkan berat badan ke apa, tapi kalau untuk kurangkan badan, biasanya jarum itu akan diletakkan di titik spesifik di bahagian telinga. Bukan kat perut.
1: Tak sakit ke?
2: Tak, sebab jarum tu halus sangat.
0: Tapi kawan saya pernah buat. Dia kata rasalah juga jarum tu, tapi tak tersakit waktu kita pergi hospital ke apa ke. Tak lah,
2: sebab jarum akupuncture ni memang sangat halus. Jadi kalau cucuk tu macam kena gigit semut je.
1: Macam Kulin nak buat, saya boleh tolong buat, saya pandai.
2: Tak apa. Kita akan mendapatkan daripada yang pakar. Tak terlatih. Jadi kalau nak cari tempat akupuncture pun, carilah tempat yang telah di, apa orang kata, lebih pakar lah.
1: Kalau saya nak pergi carilah, dah puas dah. Saya diet apa semua, tapi berat badan tak turun juga. Rupanya disebabkan oleh aerosol tadi.
2: Bukan
1: aerosol.
2: Aerosol tu kalau awak nyamuk, saya semua orang aerosol.
1: Okay, baik. Sebab ini kita ada game on. Untuk macam ni, jom terus beribu dengan lagu ini.
0: Zizan Razak dan Ismail Izani dengan tajuk lagunya Berserah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
3: Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun seorang, suka dari seorang-seorang, hidup pun macam seorang, takde nak panggil sayang, kesian semua seorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayar pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Kata dulu kata kini, kadu kaki. Rentak pagi KL, game on.
1: Itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Lokman Podolski seorang. Ha, awak selalu pergi mana-mana seorang-seorang ke?
2: Ya, yeah, lagu ni macam mengejek saya tau.
3: Yeah. Patutlah awak macam masam
2: saya. Ni. Itulah, saya memang makan seorang-seorang, tidur seorang-seorang, masak seorang-seorang. Saya kalau mandi pun seorang-seorang.
1: Iyalah, kalau berteman tu risau kita ya.
3: Risau. Okey, hari ni game kita kadu kaki.
1: Ya, dah ready ke? Dah hari ini sebenarnya saya juri sahaja.
3: Nampak muka awak happy lah. Juri.
1: Saya juri dan pertemuan ni, pertembungan ni antara Epi Syafiq dan juga Andayana.
3: Yeah. Okay?
2: Macam mana cara nak mainnya ni?
1: Okey, berlawanlah. Saya bagi satu, sebenarnya ada tiga kata-kata yang dikongsikan oleh penerbit kita, Wan Maria kita ni. Okey, anda kena, ni lah, kena teka lah.
3: Angkat tangan.
1: Okey. Okey, ready?
3: Okey, ready?
1: Okey, ayat yang pertama. Kati.
2: Tu kalau kita timbang tu kan, timbang kati. Kalau kita beli durian berapa sekilo ni? 2 kilo. Timbang kati lah.
3: Kati. Kilogram.
2: Kilogram lah.
3: Berat.
1: Ya ke?
2: Betul lah ke apa ke yang kalau ada ayam tu, ayam yang pendek-pendek tu, ayam.
3: Oh,
2: tu kati. Tu apa jawapan ni?
3: Kati. K A T I.
1: Ya. Awak apa?
3: Kalau saya berat.
1: Okey, awak berat.
2: Mula sama. Saya cakap dulu tadi.
1: Saya Epi Syafiq lah. Saya pilih Epi Syafiq. Jawapannya betul.
3: Kurang berat.
2: Apa mudah sangat ni?
1: Nak contoh ayat tak?
2: Contoh ayat.
3: Betul dah.
2: Contoh ayat ni.
1: Okey, ibu memerlukan 2 kati tepung untuk membuat kek.
2: Yelah, ada nama saya Nur Hakati. Ada nama kawan saya Nur Hakati.
1: Hayati. Nama dia Hayati. Awak jangan tukar-tukar. Okey, yang kedua.
2: Okay.
1: Rada.
2: Ya. Aduh, ya Allah.
3: Rada
2: ni contohlah kita dalam keadaan yang tak stabil. Mental kita rada.
1: Maksudnya?
2: Mental kita koyak.
1: Koyak.
2: Mental kita dalam keadaan yang rada. Itu.
3: Rada. Okay. Rada.
2: Tak pun kalau kita tak cukup tidur, mata kita rada lah.
3: Itu rabak.
2: Rada
3: maksud dia...
2: Dia orang Johor panggil almari rada.
1: Itu gepuk.
2: Gepuk?
3: Robok.
1: Tak tahu lah ayam gepuk.
2: Tak tahu.
1: Okey, awak?
2: Saya itulah tadi. Apa saya cakap tadi?
3: Dah kalah lah tu.
2: Radak ni dia macam tak stabil lah gitu.
1: Tak stabil. Okey. Jawapan dia salah.
3: Dua salah.
1: Okey, jawapan dia tusuk.
2: Tusuk?
1: Ya, yeah, radak tu tusuk.
2: Oh, yang saya cakap tadi, yang cakap tadi lah yang ustaz tak bagi tu. Tusuk.
1: Itu susuk.
2: Apa contoh ayat?
1: Contoh ayat sekali radak saja kayu tu terus menembusi perut pihak lawan.
2: Tempat saya panggil rodok.
3: Tempat awak.
1: Tempat saya pun rodok juga.
2: Kenapa bagi radak pula?
1: Mungkin ni perkataan lama kan.
3: Tantan dia typo.
2: Tantan rodok dah. Salah taip ke?
1: Kau Mariawan. Geram.
2: Okey.
1: Perkataan yang terakhir. Kelewang.
2: Aduh, kelewang. Okey, jawab jalan N. Takap kelewang, aduh.
3: Kerawang.
1: Awak.
2: Kelewang ni, contohlah kita nak buat keduri kahwin kan. Sebelum nak keduri tu, kita kena kelewang dulu.
3: Kelewang.
1: Kalau awak tak tahu, buat je.
2: Awak tak tahu. Okey. Kelewang kelewang ni saya tahu.
1: Apa
2: dia? Dia selalu duduk dalam gua, dia akan tidur tergantung.
1: Itu kelawar.
2: Itu kelawar pula.
1: Awak memang selalu salah. Okey,
2: contoh ayat.
1: Contoh ayat. Ayah baru sahaja mengasah kelewang yang sudah tumpul.
3: Parang.
1: Okey.
2: Parang Okey. Baik. Jadi siapa menang sekarang ni?
1: Okey.
3: Satu sama.
1: Jadi keputusan saya duduk kena denda. Duduk selepas kena denda.
3: Duduk menang.
2: Maksudnya yang bagi soalan.
3: Tak boleh.
1: Disebabkan saya juri hari ni.
3: Walaupun dia jadi juri, dia pun kena denda.
1: Jadi mereka ni akan kena denda sebentar saja lagi. Kita layan dulu Hakim Rosli segalanya.
2: Retak bagi KL.
1: Ini baru KL.

KL FM 97.2. Kaka, sleep. Magic potions in the compound.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, itu dah Kakak Azraf dengan tajuk lagunya Bukan Hal Aku.
2: Aduh,
1: bukan hal saya juga.
2: Dah menang pun kena denda juga.
3: Itulah, saya dapat jawab pun
2: macam mana ni? Tak adil kan?
1: Itu bukan hal saya. Sebab saya hari ni juri sahaja.
3: Okey, baik, awak nak denda kami apa ni?
1: Okey, denda dia berdasarkan emosi. Saya bagi satu perkataan. Anda semua berdua ni kena buatlah emosi yang saya suruh.
3: Okey, antara emosi yang kena kami buat apa?
1: Okey, sabar. Mana kena
3: kena? Mana boleh saya kena kena kena? Saya kemenang tadi.
1: Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM.
3: Okey.
1: Yang pertama, anda kena buat manja.
3: Manja.
1: Okey.
2: Epi mula dulu.
1: Mulakan dengan Epi, manja.
3: Ya, dulu lah, saya tak buat manja. Dulu.
2: Okey, saya. Okey. Dengarlah KLFM.
3: Apa manja kan?
2: Manja.
3: Saya tak buat manja sangat, tak pandai.
1: Okey.
3: Alah, dengarlah KLFM.
2: Tu kan manja tu seram.
3: Oh, seram.
1: Okey. Yang kedua. Marah.
3: Oh, marah. Add dulu.
2: Dengarlah KLFM. Mantap.
3: Eh, dengar sini. Dengarlah KFM. Jangan cakap abang tak payung. Nanti abang pukul pakai payung.
1: Tak payah.
3: Kata tu banyak.
2: Satu ayat je.
1: Okey, yang ketiga, gedik.
3: Gedik.
2: Epi lah.
3: Epi dulu.
2: Saya dulu. Dengarlah KFM.
3: Gedik kan? Okey. Awak, dengarlah KFM. Omid tak cahaya.
1: Itu macam gatal je. Itu kan gedik.
2: Banyak lagi.
1: Yang terakhirlah, terakhir. Romantik. Paling romantik.
2: Epi boleh buat.
3: Apa tadi? Romantik.
1: Ya, romantik.
3: Sayang, dengarlah KLFM.
1: Meremang bulu rupa saya nak dengar ni.
2: Tak ada bulu.
1: Itu kan.
2: Cepatlah. Okey, saya. Dengarlah KLFM.
3: Awak memang suka yang macam romantik semua.
1: Macam comel sikit kalau nak tarik pendengar untuk dengar kita kan. Walaupun meremang bulu roma, tak apa, okey.
2: Ada orang meremang, ada orang suka.
3: Kebanyakan bila saya buat macam tu, orang tertarik dengan saya. Dengarlah KLFM sikit.
1: Itu dah denda kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan kami. Dan seperti biasalah, waktu-waktu macam ni kita ada Bilik Karaoke 972 kan. Di mana hari ini ada 3 buah lagu yang kalau pergi karaoke confirm wajib kita menyanyi.
2: Janji.
1: Okey, antaranya kita ada lagu Misha Omar, Debu Debunga Cinta.
3: Ya, ada lagu apa lagi?
1: Utopia dengan Utopia. Tajuk lagunya Maya Percintaan.
3: Ya, Maya Percintaan. Antara aku dan juga dia.
1: Ya, rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami dari pagi tadi pukul 6 pagi sehingga kini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Yeah. Lagu Kak Mish tadi tu.
1: Yeah.
2: Kalau masuk bilik air, kalau nyanyi lagu Kak Mish memang.
3: Oh.
2: Bukan orang sebelah je tanya.
3: Yeah.
2: Ha, orang kat depan, kat atas rumah semua tepuk tangan.
1: Yeah.
3: Ya, entiti dalam bilik air tu pun akan nyanyi sama-sama. Okey, dan selepas ini, pastinya ada hai-hai KL. Mm-hmm. Okey, ada pantun untuk anda.
1: Okay,
3: pagi ke kedai mencari Miss J.
1: Cakap.
3: Miss J pula hari ini masak kari.
1: Yeah.
3: Selepas ni hai-hai KL bersama EJ.
1: Mm-hmm.
3: Dari 10 pagi sampai 1 tengah hari.
2: Yeay. Okay. Tapi kita takkan belilah.
3: Tak belilah.
2: Yang beli hai-hai KL lah beli.
3: Okay.
2: Terima kasih pada anda semua yang temankan kami. Selamat berhujung minggu. Jaga diri anda yang masih lagi bercuti. Teruskan bercuti.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu, nak tahu siapa yang bolehlah menerusi hai-hai KL nanti, okay?
3: Okay, baik. Esok saya akan kembali temani anda dalam hujung minggu KL. 6 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi semoga anda sihat saja dan juga selamat tinggal Kuala Lumpur. Assalamualaikum semuanya.
2: Bye-bye, KL.
3: Terima kasih. Dengarlah KLFM.

0: FM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
2: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
3: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
5: KLFM, ini baru KL.
6: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis menamatkan perang tersebut. Selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu Barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan

bergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian paip gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jamilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Dato' Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sebuah lagu rancak di waktu pagi bertajuk Common Sense Off. Lagu yang dinyanyikan oleh Nur Amira Syahira, Nasrul Syahmi dan juga Nazirul Syahiran. Lagu baru untuk anda semua. Okay? Bercerita, bercakap berkaitan dengan Common Sense ni kan. Pada hari ini kan, sekarang ni lah kan, hampir setiap aspek kehidupan dan apa yang kita lalui dalam pekerjaan menuntut akal fikiran yang waras. Serta common sense yang baik sebenarnya. Tapi mengapa kadang-kadang kita tertanya lah kan, ada yang gagal melakukannya. Kenapa eh? Kadang-kadang itu tak ada common sense lah. Dia sebenarnya bukan kerana kurang ilmu semata-mata, bukan kerana IQ semata-mata, tetapi kadang-kadang berkait juga dengan kecerdasan emosi ataupun EQ. Jadi IQ dengan EQ ni kena seimbang, saudara. Yang menyebabkan seseorang sukar memahami situasi, ya kan? Dia sukar nak mengawal emosi dan membuat pertimbangan yang kadang-kadang nak kata tepat tu tak tepat lah, tapi berpada-pada. Itulah keseimbangan dari segi IQ dan EQ anda. Jadi bagaimana keadaan anda hari ini? Okey ke tak okey? Hari ni hari Jumaat, pastinya okey lah. Hari ni hari Jumaat, cuti sekolah pun dah sampai hujung-hujung dah ni. Mungkin ada yang masih lagi bercuti, yang tengah lain Kat Life, tak kisah. Kalau anda dekat Lembah Kelang, boleh dengarkan menerusi 97.2. Di luar Lembah Kelang, menerusi RTAM Klik secara percuma dengan carian radio KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasa dalam Hashtag Kuala Lumpur, anda nak dengar lagu pilihan anda dari era tahun 90-an hingga yang terkini, hantarkan sekarang menerusi 013-309-7972. InsyaAllah, mana yang sempat akan dijatunaikan bermula pukul 11 pagi.

0: Tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Gabriella. Kan saya baru saja menghiburkan kita 15 minit lagi mampir ke pukul 11 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Mungkin ada yang baru sempat nak makan pagi ini kan. Lambat sedikit paginya. Dan hari ini Jumaat. Tak tahulah bagaimana jangkaan di lebuh raya utama. Mungkin ada yang baru nak keluar daripada Kuala Lumpur untuk pergi bercuti. Bersempena dengan cuti sekolah. Sabtu Ahad ini adalah berbaki 2 hari lagi. Ataupun sibuk nak pulang lah kan, nak pulang ke ibu kota setelah seminggu bercuti dari raya haji. Hari itu terus sambung sampai ke sekarang ini masih lagi bercuti. Namun kepada anda yang tengah memandu dengan penuh berhemah dan berhati-hati di jalan raya, dan amaran ibu petir telah dikeluarkan juga sampai pukul 11 pagi ini. Ibu petir di Kedah, iaitu di daerah Langkawi, Pulau Pinang, Pahang, iaitu di Bera, Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Rembau, Jempol, Tampin, dan di keseluruhan Melaka. Selain itu dekat Johor di Belah Tangkak dan di Kuala Lumpur, bagaimana keadaan dekat tempat anda? Kalau anda boleh kongsikan juga bersama dengan EJ di sini. Namun dekat Malaysia, jangkaan di belah pagi sampai ke malam hari ini jangkaannya tiada hujan, alhamdulillah. Kadang panas memang panas terik. Namun kadang cuaca hujan juga melanda. Namun begitulah keadaannya. Apapun, kita sentiasa bersedia. Dan hari ini juga merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026. Apa yang boleh anda mainkan, maksud DJ peranan anda, mainkan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini kan. Kita budayakanlah amalan 3R. Buat ke tak buat? Reduce, reuse, recycle. Reuse ni macam beg lah. Beg plastik kan dah tak ada dah sekarang. Pergi mana-mana semua pakai beg. Beg pakai buang tu kan. Jadi kepada anda, kurangkanlah penggunaan yang tidak perlu. Guna semula barang yang masih bermanfaat. Bermanfaat. Bukan simpan barang tu sebab kenang-kenangan. Barang tu dah tak boleh pakai tapi anda simpan juga. Itu penyakit lain namanya. Dan kitar semula bahan buangan bagi mengurangkan pencemaran serta memelihara kelestarian alam semula jadi. Okey, kita teruskan lagi hiburan sebelum kita memasuki ke pilihan lagu sekejap saja lagi. EJ nak seru nama yang bernama Zuraida ni. Anda dekat mana sekarang, Zuraida? Ida, Zur, Aida. Meh, tolong WhatsApp EJ sekarang ni.

Baik, terima kasih yang menjawab pertanyaan EJ. Seperti lagu tadilah, Kucai Mas, bertajuk Jawab, yang yang hantarkan kiriman di apa ni, di WhatsApp, nak minta lagu. Terima kasih banyak-banyak. Tapi lagu kena daripada era tahun 90-an hingga nanti kini. Ada minta lagu 80-an. Anda boleh dengarkan menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur pukul 4 petang nantilah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan EJ yang ada dekat live TikTok. Kata lama je cuti ya. Ya, lamalah. Raya puasa hari tu kita tak cuti. Jadi, raya haji ni kita ambil lah masa lama sikit untuk bercuti balik kampung. Kelik kampung selama kan. Okey. Dan info trafik di Lebuh Raya Utara Selatan. Tadi kata ada kesesakan berlaku di arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang di kilometer 247.4. Akibat kemalangan tadi, jadi lorong kecemasan, lorong kiri dan lorong tengah terhalang. Yang boleh lorong kanan tu je satu lorong. Daripada tiga lorong, jadi satu lorong. Jadi bayangkanlah macam mana tak sesak. Namun info terkini, kemas kini status kemalangan itu oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Katanya insiden selesai. Okey. Dan namun bagaimanapun trafik masih sesak. Jadi berhati-hatilah kepada anda yang dari arah utara, dari Pedas Linggi nak ke Senawang itu di hari Jumaat ini, bawa-bawa bersabar, bawa kereta dalam keadaan bersabar kerana berlaku kemalangan tadi. Jadi diambil masa untuk pergerakan kembali pulih seperti sedia kala. Okey, dah pun pukul 11:04 pagi. Sudah tiba masanya untuk EJ tunaikan permintaan lagu anda yang dah diminta, yang masuk menderu-deru ini. Terima kasih banyak-banyak seperti biasa dalam Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Tok Dah nak lagu Ayu Kaina di Kabus Rindu. Lagu Gary Moore Still Got the Blues oleh siapa ni? Zam dari Selangor katanya nak dengar lagu ni. Baik Zam. Dan juga Cik Arsyad nak dengar lagu Cinta Jangan Pergi, Azam Shah. Anda juga jangan pergi. Kena janji dengan EJ untuk terus layan KLFM. Ini baru KL.

pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres.

Baik, terima kasih untuk Ika yang ada dekat PJ yang minta lagu Spring Sejiwa ini. Semoga anda terhibur, dan kepada anda yang tengah layan KL FM, semoga anda juga terhibur dengan permintaan lagu sahabat kita ini, okey? Baik, hari ini 5 Jun sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Negara 2026 membuka tirainya dengan mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi dan pemacu daya saing ekonomi negara. Hari ini bermula sambutan selama 3 hari sehingga hari Ahad di Dataran Putrajaya bermula 9 pagi hingga 10 malam, menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif, pembuatan termaju, perkhidmatan, rail, maritime serta sektor tenaga. Bagus untuk anda bawa anak-anak anda untuk hadir ke Hari TVET Negara 2026 yang menyajikan pelbagai program dan aktiviti menarik, sekaligus memberi peluang kepada pengunjung menerokai 6 hub utama tersebut. Okey, di Dataran Putrajaya, jangan lupa bermula hari ini, bawa anak-anak anda. Kadang-kadang kita tak faham, kita masih tak faham lagi, kurang jelas apakah itu TVET, apakah itu TVET kan. Anak kita lepas SPM ni memang dia kata, kita nak ke TVET mami. Mama, ibu kan, yang tingkatan 4 dan tingkatan 5 pun dah fokus ke TVET. Tapi kita ibu bapa masih kurang faham penjelasan berkaitan di TVET. Jadi inilah masanya untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut. Okey? Baik, jom kita dengarkan lagi permintaan lagu sahabat kita ini. Terima kasih banyak-banyak eh. Kata dah lama tak nampak muka EJ. Ya ke? Dah lama ke? Mungkin muka saya memang dah lama tak nampak lah. Tapi suara saya ada je. Ada je di KLFM ni. Tak ke mana-mana eh. Jadi dengarlah KLFM. Kalau nak dengar EJ memang dekat sini je. Tak ada tempat lain eh. Okey. Terima kasih untuk Wati. Wati nak dengar lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Kita ada juga lagu Budak Kacamata Bintang yang diminta oleh Kak Ijan. Dan Syukri dari Kelang nak dengar lagu Mahligai Syahdu dari Datuk Hatan. Semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Menang pun kena denda juga.
2: Itulah, saya dapat jawab pun macam mana ni?
3: Denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
1: Dengarlah KLFM.
4: Alah, dengarlah KLFM.
1: Tu tak manja, tu seram.
2: Oh, tu gedi.
1: Dengarlah KLFM.
4: Dengarlah KLFM. Omel tak cantik. Omel tak cantik.
3: Itu macam gatal. Terakhirlah, romantik.
4: Sayang, dengarlah KLFM.
3: Meremang bulu-bulu saya nak dengar ni.
1: Tak ada bulu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dengarkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua ketiga lah kan. Jam terakhir untuk EJ bersama dengan anda menerusi Hai Kuala Lumpur. Selamat tengah hari, 12.14 minit tengah hari. Dah waktu tengah hari, hari Jumaat dah. Kita dah habiskan, waktu pagi sudah berlalu. Jadi meninggalkan detik-detik waktu tengah hari sampai ke petang untuk kita menghabiskan tugasan kita. Selamat bertugas untuk yang masih bertugas. Kejap lagi dah boleh. Bukan sekejap lagi. Sekarang dah boleh rehat kot, kan? Kepada kaum Adam untuk menunaikan solat Jumaat. Dan kaum Hawa cuti. Bukan cuti. Rehat tengah hari agak panjang sedikit. Jadi ke mana destinasi anda? Jangan lupa untuk pulang semula ke pejabat. Bagaimanapun, amaran yang berpetir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia 11.55 minit pagi tadi akan berlarutan sampai pukul 3 petang ini di Perlis, Kedah iaitu di Langkawi, di Selangor, di Klang, Kuala Langat dan Sepang. Sebaik bukan Hulu Langat eh. Dan di Negeri Sembilan dekat Seremban, Port Dickson dan Rembau. Selain itu dekat Melaka dan di Johor, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi, okay? Baik, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu Lepas Geram, kan? Yang mana yang tengah geram tu, dengarlah lagu ini. Semoga anda dapat melepaskan rasa geram itu, insyaAllah sedikit sebanyak dapat membantulah, kan? Permintaan lagu dari Dan Lanai, nak dengar lagu seruan Left-Handed, Nothing Else Matter, Metallica, yang diminta oleh Papa Maricano. Terima kasih juga untuk Onizuka. Katanya nak dengar lagu kumpulan Snipers, Mencari. Cari apa tu? Dan juga Baba dari Jalan Raja Bot. Nak minta putarkan lagu Sambutlah Kasih, Love Hunters. Ini empat lagu seterusnya. Dalam pilihan lagu Lepas Geram menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

itulah lagu terakhir untuk lagu lepas Gram hari ini. Selamat tengah hari kepada anda semua. Selamat menikmati hidangan makan tengah hari. Kepada kaum Adam, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat. Dan untuk hari ini, jangan lepaskan peluang untuk mengimarahkan hari yang penuh keberkatan, hari Jumaat lah kan. Khutbah, kita dengarkan khutbah Jumaat yang mengangkat tema penting tentang ukhuwah serta perpaduan dalam kalangan umat Islam. Anda boleh ikuti secara langsung di KLFM, secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Siaran bermula pukul 1:09 tengah hari. Dan solat waktu zuhur hari ini di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 1:14 tengah hari. Okey, baik, teruskan lagi hiburan di waktu tengah hari ini. Buat anda yang tengah merindui seseorang, lagu ni khas untuk anda. Kadang-kadang tidak terluah dengan kata-kata, namun sekadar kita mendengar lagu-lagu juga boleh menghilangkan rasa rindu itu. Betul ke? Lagu Utusan Rindu, Tajul dan Afiq Syazwan. Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Sama Tak Serupa.
1: Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih memori. Tajuknya satu memori berkasih, Spin dan Siti Nordiana. Dan satu lagi memori duka, Son of Adam. Baik, lepas ini dari Kota KL, anda akan bersama dengan Shell 1-4 petang. EJ tinggalkan anda dengan lagu Thrift Shop, Macklemore. InsyaAllah kita akan bersama lagi Minggu Harapan. Jadi terima kasih kerana terus sudi layan KLFM. Ini baru KL 97.2 kepada anda. Jangan marah-marah, senyum-senyum selalu dan kena janji untuk terus bersama dengan KLFM sampai bila-bila. Assalamualaikum, bye-bye, Kuala Lumpur.

0: Sebagai panduan, kita bersama sekarang pukul 1.09 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara, Kuala Lumpur. Silakan, Fandi.
1: Baik, terima kasih dan Sayyidah Hajia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, edisi 19 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 5 Jun 2026 Masihi, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqamah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan sekitar di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat masjid untuk bersama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Seperti biasa, di hari Jumaat ini punya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk kita bersama-sama beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu taala. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dalam pada itu juga eloklah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini, tanggal 5 Jun 2026 pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad, kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka, yakni, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan antara mencari kurnian Allah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan untuk hari Jumaat. Dan apa kata kita sama-sama terus tumpukan perhatian ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد النسية وفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعه مقام محمود الذي وأتى، إنك لا تخلف الميعاد. أمين يا رب العالمين. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Teras kekuatan umat Islam utama adalah berpaksikan kepada semangat ukhuwah Islamiah yang dipupuk sejak kecil. Pendekatan menjaga hubungan, silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi teladan dalam pelbagai bab menjaga hubungan, hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajipan buat setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Islam menekankan kasih sayang dan perdamaian kerana mukmin yang baik sentiasa menjalinkan persaudaraan dan menghidupkan silaturahim, seperti sering bertegur sapa, menziarahi individu yang sakit dan kematian, menderma, kunjung-mengunjung dan memenuhi jemputan. Menyedari kepentingan serta besarnya memperkukuhkan persaudaraan, maka dalam Islam, seseorang Muslim itu juga tidak dikira sempurna imannya apabila dia merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah Islamiah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya, mempercayai dan hormat menghormati sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling menolong, berkasih sayang, saling memaafkan, setia kawan, penyabar dan sentiasa bersikap mulia. Ini jelas tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa, dan begitu juga sebaliknya. Begitu pentingnya bagi kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran besar kepada orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengutamakan hubungan berkenaan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan janganlah saling membenci dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan, yakni atau berkonspirasi. Akan tetapi jadilah kamu semua sebagai hamba Allah.

0: Terus kita ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Apa kata? Untuk itu kita terus sama-sama kita ikuti.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan, kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada, bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka.
Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul 'alim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Menang pun kena denda juga.
2: Itulah, saya dapat jawab pun dah.
3: Denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
1: Dengarlah KLFM.
4: Alah, dengarlah KLFM.
1: Itu tak manja tu seram.
2: Oh, tu gedik.
1: Dengarlah KLFM.
4: Dengarlah KLFM. Omid tak cahaya. Omid tak cahaya.
3: Itu macam gatal. Terakhirlah, terakhir. Romantik.
4: Sayang, dengarlah KLFM.
3: Meremang bulu-bulu saya nak dengar ni.
1: Tak ada bulu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dengarkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.

0: sexy chick.
1: Itu dia tadi, tamat sudah 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express. 2:15 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 5 Jun 2026. Kita dah memasuki bulan 6 untuk tahun ini. Jadi apakah perancangan kita di awal tahun telah pun tertunai atau masih ada banyak lagi perkara-perkara yang anda perlu selesaikan? Ada sikit lagi dah nak settle dah, ada banyak lagi yang tertangguh. InsyaAllah semoga pelan ataupun perancangan kita yang kita dah susun atur baik-baik pada awal tahun yang lalu akan terlaksana menjelang habis tahun 2026 ini. Dan kepada anda yang baru saja mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengar kita menerusi RTM Klik di negeri Pahang, di Perlis, di Kedah, di Perak, di Brunei pun ada juga, di Indonesia, di Sabah, di Sarawak, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana mendengar kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini seperti biasa, banyak lagu-lagu yang akan terus menemani anda. Untuk anda kaum Adam yang baru pulang menunaikan solat fardu Jumaat sebentar tadi, InsyaAllah selepas ini tenang-tenangkan diri sebelum masuk ke pejabat semula. Makan dulu, berehat sekejap sambil-sambil mendengar kami. Kita ada lagu daripada Nur Amira Syahira, Opto Pista Superstar lagunya. Dan juga ini dia Ezra Cairo dengan lagunya Alhai. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Itu dah lagu di Baginda dengan lagunya bertajuk Suka Sama Kamu. 2:35 minit petang untuk waktu ini. Begitulah kalau suka, cakaplah suka. Jaga memendam rasa. Bila kita memendam rasa, kita sukakan orang tu tapi tak berani nak meluahkan, makanya dia macam tu je lah. Kalau suka, bagi tahu. Tapi ada cara. Ada tertibnya, ada adabnya. Jangan kita somborono je. Aku suka engkau lah. Bergurau tak apa. Tapi kalau betul-betul niat kita tu baik, dia ada tata tertibnya. Macam mana kita nak meluahkan rasa kita. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Saya dah buat live di TikTok KLFM sekarang. Pak Long Lee kata, kenal tak saya? Ingat tak saya? Saya pernah menjadi pembaca berita radio RTM, anak murid kepada Zazmi Zain. Nama saya Fadli Ahmad. Saya perasan tapi kita tak pernah bersua. Mungkin disebabkan tahun kita bekerja tu tak sama. Apapun, terima kasih kepada Pak Long Lee nak ajak kita makan dekat Pasar Malam. Pantai Dalam hari Rabu. Kalau belanja okey je, tak ada masalah. Dan juga kepada semualah, Mamat Tempe juga yang datang ke Kuala Lumpur dari Singapura. Sekarang ada di Bukit Bintang katanya. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Semoga anda rasa gembira bila sampai ke Malaysia. Selalunya orang datang ke Malaysia ni beli itu, beli ini, beli makanan, beli buah tangan dan sebagainya. Dan kepada semualah yang sedang mendengar KLFM, ini baru KL. Dan selepas ini, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan barang-barang ataupun jenis-jenis barang yang tidak boleh ditinggalkan di dalam kenderaan kita. Sebab cuaca dekat Malaysia ni panas, kita rasa macam okey kot tinggal, tapi sebenarnya amat berbahaya ya. Semuanya sekejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Layan dulu lagu ini menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KLFM.

Bahrain dan juga Naufal Azrin dengan lagunya Jika. Okey, 4 minit lagi ke pukul 3 petang. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar KLFM. Ini baru KL. Hidup kita ni, kalau ada perkataan jika ataupun perkataan kalau, memang macam-macam yang kita fikir, macam-macam yang kita nak buat lah. Kalaulah aku macam ni, jikalah aku macam ni, kalau-kalau, jika-jika. Tapi sebenarnya bila ada perkataan kalau ataupun jika itu tapi tak terjadi, maka apa saja yang kita fikir nak buat, kita terus buat. Jangan kita tertangguh-tangguh. Esoklah nantilah lusa lah, minggu depan lah. Makanya kita takut tak ada perkataan kalau, jika tu akan memakan diri kita, rasa menyesal dan sebagainya. Terima kasih untuk Kak Merziah Zakaria yang sudi singgah ke live TikTok KLFM. Katanya makan nasi dengan ikan goreng sambal kicap. Ui, sedapnya Kak Merziah. Oh, terima kasih untuk kawan-kawan kita juga lain. Shida katanya jikalau. Kepada Zek juga, terima kasih. Yang lain-lain pun juga terima kasih yang sudi sharekan coin dan juga hadiah-hadiah di TikTok live kita. Macam tadi saya nak kongsikan apa? Berkenaan dengan antara barang-barang yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kenderaan kita, yang kita rasa macam okey kot tinggal. Mungkin ada antara anda yang suka tinggalkan pemetik api, lighter. Walaupun saiznya agak kecil, tapi kalau boleh kita kena elak tinggalkan di dalam kenderaan kita, kerana bahan api yang ada di dalam lighter itu ataupun dalam pemetik api itu berisiko menyebabkan letupan berlaku jika berada dalam keadaan ataupun ruang yang panas dalam tempoh yang lama. Sebab negara kita ni kan panas. Bila kita letak kenderaan kita terlalu lama dekat luar, tak ada bumbung, lepas tu cuaca yang panas, jadi ia sangat merisikokan kenderaan kita. Yang kedua pula, tertinggal power bank. Hai, koma. Kalau dah tertinggal tu, kena patah balik ambil. Jangan biarkan. Bila kita tertinggal power bank, nanti suhu yang tinggi itu boleh menyebabkan bateri power bank kita tu terlebih panas dan juga berasap sebelum terbakar. Jadi ambil cakna benda-benda keselamatan ini. Dan yang paling orang selalu tinggal dekat dalam kenderaan, iaitu botol air. Botol air mineral kita tu dahlah tinggalkan dalam kereta, dalam kenderaan. Hai, dia minumnya lagi ni ha. Minum pula, dahlah minum air yang ditinggalkan lama pun tak boleh. Ini kan pula kita tinggal botol banyak-banyak dalam kenderaan kita. Sebab botol air plastik ini adalah salah satu barang yang perlu kita elak tinggal dalam kenderaan, kerana cahaya matahari yang menebusi botol itu berisiko memulakan api kecil. Jangan ingat botol air mineral tu tak boleh. Jadi ia boleh menyebabkan api merebak dengan segera jika api mula membakar tempat duduk ataupun plastik dashboard. Jadi itulah antara sikit-sikit yang dapat saya kongsikan dengan anda, yang selalu anda tinggal: botol air, pemetik api, power bank, ada macam-macam lagi. Jadi ambil cakna benda ni supaya tidak terjadinya kenderaan tiba-tiba terbakar. Ada pula yang kata dekat kita ni, dia komen, terbakar hatilah. Lepas tu ada yang kata juga, wah, tengah panas ni. Panas kenapa pula? Kalau panas, minum air cepat-cepat, okey? Jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. The Pussycat Dolls dengan lagunya Sway. Dan ini The Spider, Ngam Ho. Lain terus, Nadi Kota KL. Ini baru KL. Hey!

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, seperti biasa menerusi Nadi Kota KL, kita nak kongsikan cerita apa yang berlaku dalam negara kita, dekat luar negara. 3.15 minit petang untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda. Mungkin ada antara anda yang perasan baru-baru ini perkongsian berkenaan dengan seorang pempengaruh ataupun personaliti media sosial Rizal Ibrahim dan isterinya yang orang Korea tu, yang namanya Mariam tu, berkenaan dengan anak mereka yang tidak sedarkan diri. Jadi kita sebagai ibu dan ayah ni sudah pasti pernah melalui ataupun pernah melihat situasi yang membuatkan jantung kita ni seakan terhenti seketika apabila kita melihat anak dalam keadaan yang tidak baiklah. Jadi bila kita lihat perkongsian mereka ini berkenaan dengan anaknya yang masih kecil, yang tak dapat nak bagi tahu apa-apa, jadi kita tengok situasi mereka ini di dalam kenderaan. Jadi anaknya terjatuh dari katil, lepas tu terus tak sedarkan diri. Situasinya Rizal ini, dia membawa kenderaan sambil dia merakam situasi yang berlaku, dan isterinya iaitu Mariam ini sambil tepuk-tepuk badan anaknya supaya sedarkan dirilah. Agak lama juga memanggil nama anaknya, tetapi langsung tidak bersuara kan. Kalau kita, anak kita jatuh tak sedarkan diri, tak muntah tak apa, tapi memang tak bercakap, diam, kita tak tahu situasi anak kita tu macam mana. Bayangkan kita sebagai ibu dan ayah melihat situasi itu, macam-macam lah yang kita fikirkan. Anak kita ni dah tak ada ke, anak kita ni pensan ke apa ke, sebab macam-macam yang mereka dah buat dalam keadaan kalut dan sebagainya. Mereka, suami dan isteri ini, membawa anak je terus ke hospital dan merakam situasi. Macam-macam lah yang netizen memberikan komen-komen. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang kata kenapa masa kecemasan macam ni sempat lagi nak rekod, kenapa nak rakam, sebab itu boleh membahayakan keselamatan sebab tengah memandu kan. Jadi perkongsian tersebut disertakan dengan rakaman dan memaparkan keadaan yang cemas kedua-dua pasangan ini, dan komen daripada doktor tentang perkongsian mereka berdua. Bila dah sampai ke hospital, anak tu sedar. Sepanjang kejadian dari rumah sampai ke hospital tu, anaknya tak sedar mana-mana. Bila dah sampai ke hospital, anaknya sedar, cuma dalam kebingungan. Cuma ada dua situasi. Yang pertamanya, doktor kata boleh kita rakam situasi itu untuk kita tunjukkan kepada doktor. Sebab kadang-kadang bila kita sampai ke hospital, anak saya tak sedar ni doktor, tadi saya panggil dia, dia tak menyaut, dia diam. Saya tak tahu lah anak saya ni pensan ke apa ke semua, tapi doktor tak boleh nak bayangkan. Jadi bila kita ada rakaman, ada bukti, doktor tu boleh tengok situasi, oh anak ni begini-begini kan. Jadi bolehlah buat keputusan berdasarkan video yang dirakam. Cuma lagi satu situasi tu pula, tengah memandu, bila kita merakam dan kita memegang, sebelah memegang telefon dan sebelah lagi memegang steering kenderaan, itu amat-amat berbahayalah. Jadi kita apapun, sebelum nak berbuat apa-apa, yelah, dalam keadaan yang kalut, ibu dan ayah ni dia takkan terfikirlah benda-benda tu. Yang penting anak kita tu selamat. Cuma bila diberikan, orang kata, ujian yang seperti ini, sama-samalah kita beringat supaya keselamatan anak kita tu terjamin, keselamatan kita ni juga terjamin, insyaAllah. Jadi cerita apa hari ini berkenaan dengan pempengaruh kita, dan mungkin ada antara anda juga mengalami situasi yang sama. Ada gunanya kita merakam setiap peristiwa yang berlaku, bukan kerana kita merakam tu kita nak tunjuk pada dunia, lihatlah aku, aku ada begini kehidupan, aku begini begitu apa semua. Merakam itu untuk tujuan kita simpan dan dijadikan rujukan pada masa akan datang. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Bumi Putra Rockers dengan lagunya Aku Hanya Serangga, Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Dan juga lagu ini calon menantu untuk anda. Lain terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini baru KL.

daripada Bumi Putra Rockers ataupun BPR dengan lagunya Aku Hanya Serangga. Dia sebenarnya kalau dulu-dulu lagu ni banyak juga selain daripada nama perempuan kan. Lagu-lagu haiwan pun banyak juga. Contohnya macam ni lah. Aku Hanya Serangga, Aku Semut Kecil, Engkau Orang Besar. Cerita pasal gajah kan. Ada seekor anak tu pe atas pokok mote. Itu lagu Kelantan, lagu tupai. Maknanya banyaklah. Mengenai haiwan juga dijadikan lagu. Macam DJ Iris ni yang komen dekat TikTok kita, lipas kidung pun ada. Lipas kidung eh? Lipas kidung ke lipas kudung ni? Lipas kidung. Okey. Nanti saya carilah tajuk lagu Lipas Kidung tu. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Kita nak kongsikan dengan anda. Apa kata hari ini masih sempat lagi sehingga pukul 10 malam untuk anda datang ramai-ramai ke Dataran Putrajaya yang bermula pada hari ini sehingga 7 Jun 2026 iaitu hari Ahad. Bermula 9 pagi sampai pukul 10 malam. Kita ada jom ke Hari Tibet Negara 2026 kerana Tibet ini bukan sekadar pilihan pendidikan tetapi laluan masa depan yang membuka peluanglah peluang kejaya kepada kita yang berkemahiran tinggi dan berpendapatan kompetitif. Jadi kalau anda pergi ke Putrajaya, pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda di sana antaranya pameran dan demonstrasi Tibet, penerokaan peluang kerjaya dan kerjaya Tibet, aktiviti interaktif dan pertandingan, juga seperti biasa ada cabutan bertuah. Jadi bawalah seluruh ahli keluarga anda, kawan-kawan anda untuk merasai sendiri pengalaman dunia Tibet yang penuh dengan inovasi. Ingat tau, bermula hari ini sampai hari Ahad, 9 pagi hingga 10 malam. Selepas ini kita nak berhibur. Ada lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Juga ini terbaru menerusi KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Akon baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. 3.45 minit petang, sembang-sembang lah kan dengan kita semua ni. Santai-santai petang-petang macam ni. Ada yang kata rindu nak buka buku pink. Aha, mungkin ada yang tahulah buku pink tu apa. Yang tak tahu, buku pink tu ni lah kan. Orang perempuan dia kalau dia mengandung, dia pregnant, dia kena buka buku pink tu dekat hospital lah. Ada yang kata rindu pula nak buka buku pink. Atau komanya bila dah ada buku pink, koma rasa malas pula bila dah lama meninggalkan buku pink. Atanya rindu pula. Rindu boleh, kembali jangan. Apapun, terima kasihlah kepada anda semua yang terus mendengar KLFM untuk waktu ini. Kita santai-santai sahaja untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Kepada anda yang sambut hari istimewa hari ini, tak kisahlah hari ulang tahun kelahiran ke, hari ulang tahun perkahwinan ke, mungkin yang ke 25 tahun, yang pertama ataupun mungkin yang ke-15 tahun, selamat orang kata menyambut anniversary untuk anda semua. Dan juga mungkin ada yang hari ini sangat istimewa, 5 Jun ni katanya hari mendapat kerja, itu yang happy-happy lah. Ada juga yang mengingati sesuatu tarikh itu disebabkan kesedihan yang berlaku dalam hidup kita kan. Ada yang kata tarikh sekian-sekian ayah dah pergi meninggalkan kita, sekian-sekian orang tu meninggalkan kita, sekian-sekian kita kehilangan kerja. Kita akan ingat satu-satu tarikh itu yang memberikan inspirasi yang pertama, yang kedua memberikan kesedihan. Apa pun dalam hidup kita ni, kita doa supaya yang paling penting kita sihat tubuh badan. Bila kita sihat, mental sihat, fizikal sihat, kita boleh berbuat apa-apa sahaja. Sembang punya sembang punya sembang. Dan habis dah tugas saya untuk hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi. InsyaAllah selepas ini, Putra Azwan akan temani anda bermula 4 petang sampai pukul 8 malam menerusi KL-KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur. Yang minta lagu, teruskan minta lagu. InsyaAllah DJ-DJ seterusnya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Saya Ashil Ashura nak undurkan diri. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Lia Aziz, Kucu Kuca. Kita ada lagu Ungu, Percaya Padaku. Dan ini the UK untuk anda. Tentunya menerusi KLFM, ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

Walaupun saya sibuk dengan kerjaya saya sebagai penyanyi, tetapi saya sentiasa mendengar info trafik menerusi KLFM. Maklumlah, saya kena cepat sampai ke destinasi. KLFM banyak membantu saya. Saya, Chanel, teruskan mendengar KLFM 97.2.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kolombo. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 5 Jun 2026. Dan terima kasih untuk Ashira Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Seperti biasa, bermula waktu ini, saat ini kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik mengimbau kenangan lalu, yang mana anda juga boleh kirimkan lagu-lagu pilihan retro anda. Bermula jam yang kedua nanti, pukul 5.30 petang untuk JTK. Jangan turun kereta, yang boleh anda kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, apa pun untuk waktu ini, jom nak teruskan lagi untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dengan lagu persembahan kumpulan Dharma Sutra. Ini dia Antara Sutra dan Bulan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Dengarkan Silang Budaya Session Berkembar KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
1: Ini Baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat!

Lagu persembahan Mila Aku Lebih Tahu menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.21 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Baik dengarkan musik frekuensi kami 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik berapa nah ini untuk pandangan kita bersama muslim juga muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.40 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kan Fanny baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Selesai sudah untuk artis legend KL dan untuk JTK. Jangan turun kereta. Anda boleh kirimkan lagu-lagu pilihan retro anda melalui WhatsApp kami 013-30-97-972. InsyaAllah saya cuba tunaikan hingga pukul 7 malam nanti sambil-sambil.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, yeah. JTK sama-sama dengarkan Biz On Air petang ini. Kita nak bersama dengan pemilik Syahira Perfume, iaitu Encik Zaid dan juga Puan Syahira. Jadi jomlah kita bersama mereka, nak tanya jugalah bagaimana, apakah perniagaan yang mereka jalankan dan juga bagaimana mereka mendapat idea untuk memulakan perniagaan Syahira Perfume ini. Jom kita bersama Encik Zaid dan juga Puan Syahira.
3: Assalamualaikum. Kami dari Syahira Perfume. Saya Syahira, founder Syahira Perfume. Dan ini suami saya, Zaid, co-founder kepada Syahira Perfume.
4: Okey, kita di Syahira Perfume ni, fokus kita adalah menghasilkan minyak wangi. Di samping itu, kita juga menjual peralatan-peralatan untuk menghasilkan minyak wangi seperti botol perfume, parti minyak wangi, etanol perfume dan juga mesin-mesin untuk bagi penghasilan minyak wangi. Idea untuk memulakan bisnes minyak wangi ini, pertama sekali saya dan isteri merupakan peminat minyak wangi lah. Kita orang minat minyak wangi, kita beli banyak minyak wangi sebelum ni. Jadi daripada situ kita nampak peluang juga perniagaan untuk minyak wangi ni. Saya pun start bermula dengan perniagaan kecil-kecilan daripada saya lepasan SPM. Jadi daripada pengalaman itu, saya cuba jadikan minat ni sebagai pendapatan saya untuk jana pendapatan.
5: Biz On Air.

0: baik, KL FM, ini baru KL.
1: Beats on Air, kita masih bersama dengan Cik Zaid dan juga Puan Syahira untuk perniagaan beliau di Syahira Perfume. Tapi sebelum kita nak kembali bersama mereka, untuk yang memandu ada info trafik untuk anda ni, antaranya di Lebuhraya Persekutuan dilaporkan berlaku kemalangan di Subang Jaya yang menyebabkan trafik sesak luar biasa dari Subang menuju ke Petaling Jaya. Dan di Elit juga trafik dilaporkan perlahan dari Putrajaya ke Putrajaya, dan di lingkaran Putrajaya trafik juga dilaporkan sesak luar biasa dari Plaza Tu Putrajaya menuju ke Elit. Kurang berlaku kemalangan di Bandar Sarjana Putra. Itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk info trafik atau apa juga info yang anda rasa perlu untuk dikongsikan bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali untuk Beast on Air. Kita kembali bersama Encik Zaid dan juga Puan Syahira. Nak tanya juga bagaimanakah penggunaan modal dan juga apa agaknya cabaran sewaktu beliau memulakan ataupun di awal-awal perniagaan ini dijalankan. Jom kita kembali bersama Encik Zaid dan juga Puan Syahira.
2: Modal kita bermula dengan simpanan kita sendirilah. Dulu masa awal-awal perniagaan, kita guna simpanan kita sendiri. Dan dari situ kita startlah sikit-sikit untuk memulakan perniagaan perfume ni, minyak wangi ni. Itu cabaran utama masa mula-mula start perniagaan ni adalah sebab kita mula dari 2010. Masa tu tak ada media sosial. Lepas tu tak ramai pun yang pakai WhatsApp. Memang susah sangat nak cari customer. Lepas tu media sosial tak ada. Memang semuanya guna SMS, guna plan sendiri, guna MMS. Semua itulah yang cabaran utama di perintah awal.
3: Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: KL FM, ini baru KL. Kita masih lagi bersama dengan Encik Zahid dan juga Puan Syairah untuk Beast on Air. Dan kepada yang mungkin baru bersama kami yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial, boleh follow dulu, boleh ikuti dahulu di FB kami, KL FM ini baru KL, IG kami, KL FM 97.2, dan juga di TikTok kami, KL FM Official, dan juga KL FM ini baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti kami dan juga informasi-informasi terkini dan semestinya sahih kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial yang telah saya kongsikan itu tadi, ya. Baik, jom kita kembali untuk Beast on Air. Nak bersama dengan Encik Zahid dan juga Puan Syairah. Nak tanya jugalah kepada Encik Zahid kita ni, mungkin ada kata-kata beliau kepada peniaga-peniaga yang mungkin baru memulakan perniagaan kat luar sana itu, dan juga bagaimanakah pendengar sendiri yang mana mungkin mereka nak dapatkan produk Syairah Perfume. Jom kita kembali bersama Encik Zahid dan juga Puan Syairah untuk Beast on Air.
2: Pada peniaga-peniaga baru, yang penting adalah fokus. Fokus terhadap apa yang anda lakukan. Sekiranya anda lakukan suatu bisnes tu, anda perlu fokus. Jangan hilang fokus. Anda perlu keep in track. Jangan lari dari track anda. Jangan terlalu melihat pesaing-pesaing anda. Jadi anda buat apa yang anda rasa anda betul. Okay, kepada siapa yang berminat untuk mendapatkan minyak wangi yang murah, harga borong terus raya kilang, boleh dapatkan di Syairah Perfume. Kita beralamat di nombor 7 Jalan 2/4C, Desa Melawati, Kuala Lumpur. Kedai kami berhadapan dengan MR2 je. Okay, ataupun boleh follow kami di TikTok Syairah Perfume. Okay, terima kasih, bye bye, jumpa lagi.
3: Beast on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Santan sihat atau tidak? Ramai yang tanya saya, santan ni sebenarnya sihat ataupun bahaya untuk kesihatan. So, orang ramai masih keliru, especially bila cakap tentang kolesterol. Tapi, tahu tak, santan ni sebenarnya tidak mengandungi kolesterol langsung. Dan, santan juga kaya dengan MCT, iaitu medium chain triglyceride dan juga lauric acid yang berfungsi untuk menaikkan kolesterol bagus. Kalau makan dengan sederhana, santan ni memang bagus untuk badan kita. Tapi tahu tak, kan santan yang selalu digunakan dalam masakan kita seperti masakan kari, masak lemak cili api, gulai dan nasi lemak. Semua ni kan sedap. Bila kita masak masakan macam ni, kan selalu kita akan banjirkan kuah-kuah ni dengan nasi anda. Dan portion yang anda ambil tentu bukan sikit saja. So, nasi yang dimakan atau daging-daging yang dimakan pun jadilah lebih, kuah pun dimakan dengan lebih. So, inilah masalahnya. Santan ni sebenarnya mengandungi kalori yang sangat tinggi sebab dia tinggi dengan saturated fat, iaitu lemak tepu. Bila lemak tinggi dan portionnya kita tak kawal, jadilah kolesterol tinggi. Kalau ada-ada kolesterol tinggi ataupun masalah jantung, kenalah berhati-hati dengan pengambilan santan. So, kesimpulannya, bukan santan saja yang merosakkan kesihatan anda, tapi ialah cara kita makan setiap hari. So, boleh je makan, tapi perlulah makan dengan sederhana ataupun eat in moderation. So, kalau nak tips kesihatan lagi, bolehlah follow saya di TikTok Jasmine Pharmacies.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Pharmacies setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: JTK, jangan turun kereta.

Yeah, ini baru KL, KL FM. Mana saya dengarkan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Lagu-lagu retro terbaik bersama saya Putera Azlan. Waktu ini dah pun pukul 6.21 minit petang. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda petang ini. Baik yang tengah nak balik kerja ataupun baru nak pergi kerja, semoga semuanya selamat tiba ke destinasi dan dapatlah berita yang baik-baik di sepanjang petang ni. InsyaAllah, ya. Baik, dan untuk yang memandu juga ada lagi info trafik untuk anda ni antara di Best Raya. Trafik dilaporkan masih perlahan dari UPM ke KTM Sedang. Si Kembangan menuju ke Balakong dan juga dari Chan Saolin menuju ke Persada Kuchai dan di MRR2 juga trafik masih perlahan dari Rotan Batu Cave menuju ke Taman Metropolitan. Nah, itu antara yang baru kami terima, dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta. Nak tunaikan pula lagu permintaan Fazida menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan kumpulan Westlife. Ini dia, Sway It Again. Jom dengarkan di JTK. Jangan turun kereta.

Dengarkan Silang Budaya Session Berkembar KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

Lagu bersama Scorpion dengan Still Loving You menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 6.48 minit petang. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin berkesempatan, apa kata anda datang bersama-sama untuk alami 10 hari kerajaan literasi di WTC KL yang telah pun bermula sejak 29 Mei lalu, yang dan akan berakhir hingga 7 Jun ini, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam untuk PBAKL 2026, yang anda boleh terokai pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga miliki sendiri naskah kegemaran anda untuk anda semuanya di PBAKL 2026 hingga 7 Jun ini. Okey, baik, dan kemudian mungkin nak lagi dengarkan lagu permintaan, boleh terus kirimkan lagu-lagu permintaan anda, lagu retro pilihan anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-972, seperti yang dikirimkan oleh Muhammad Fazli ini. Nak dengarkan lagu persembahan Izlin, Hai Hai Bye Bye, untuk anda di KLFM, kenangan lalu Kuala Lumpur.

Lagu persembahan era Fazira dengan pertemuan menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke jam terakhir untuk KL-KL hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk yang terus bersama kami. Dengarkan retro, dengarkan lagu retro terbaik bersama si Putra Azam waktu ini. InsyaAllah terus teman-teman kita hingga pukul 8 malam nanti. Baik, apapun ini untuk panduan kita bersama muslim juga musliman. Untuk hari ini akan berkumandang azam dan dekat masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.23 minit malam.

Dengarkan Silang Budaya Session Berkembang KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Baik, Kuala Lumpur, kita pun berada di penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk yang temani Putra Azwan di sini selama 4 jam. Mungkin ada sampai pukul 4 petang tadi. Layan lagu-lagu retro terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan penyampai Bella akan kembali untuk teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Nyon-Nyon KL bermula 8 malam sampai lah pukul 12.30 malam. Saya Putra Azwan undurkan diri. Untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Silang Budaya Sesyen Berkembang KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
1: Ini Baru KL.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam Kuala Lumpur. Hari ini hari Jumaat 5 Jun 2026. Anda sedang bertemankan Bella Chan untuk Nian-Nian KL. Ini baru KL. Seperti biasa, Bella akan menemani anda dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Jadi jangan ke mana-mana. Dan tapi sebelum kita nak teruskan kita punya hiburan malam ini, saya nak ucapkan dulu terima kasih kepada rakan penyampai Pucuk Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan Bella akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi Nian-Nian KL di KL FM. Ini baru KL.

KL, ini baru KL. Baru saja berlalu lagu nyanyian Justin Bieber dengan tajuk lagunya Baby. Baru saja menghiasi ruangan nyonyon KL. Dan selamat memandu kepada anda yang sedang memandu pulang ke tempat kerja. Pandu dengan selamat. Dan ini dia, saya nak kongsikan info trafik yang berlaku di lebuh raya Sungai Besi. Terdapat kemalangan di kilometer 3.2 arah selatan dari Sapura ke KTM Serdang. Lorong kanan terhalang dan alhamdulillah trafik terkawal. Jadi kepada anda yang ingin memandu, kalau penat ke apa, mintalah tolong berhenti dahulu. Lepas tu barulah sambung memandu. Okey, jaga diri, jaga keselamatan anda dan pandulah dengan cermat. Okey, sambil-sambil anda memandu tu, Bella nak kongsikan dengan anda satu buah lagu nyanyian 2x2 dan Aisyah Malik dengan tajuk lagunya Seiring Sejalan. Jom layan hanya di Nyonyan KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

juga Mimpi baru saja berlalu menghiburkan anda di Nian Nian KL. Baik, malam ini siapa yang tak tahu nak buat apa dan sedang menonton TV ataupun nak tonton cerita yang menarik, jangan lupa TV 2 pukul 9 malam ini saksikan The Batman, di mana Batman akan cuba menyelesaikan masalah penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah yang tersembunyi di sebuah bandar. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai cerita ini, jangan lupa pukul 9 malam ini di TV 2 di slot Popcorn. Okey, sambil-sambil tu jom kita layan dulu lagu ini. Tapi kejap lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jomlah kita layan lagu seterusnya ini, lagu nyanyian Adam dengan tajuk lagunya Jatuh. Terus layan KLFM, ini baru KL.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat.

nyanyian daripada kumpulan G itu baru saja menghiburkan anda di Nyanyian KL. Bila kata terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, kepada anda yang tertunggu-tunggu KLFM, program apa yang akan datang, jangan lupa esok dengarkan Silang Budaya KLFM X Sibu FM yang akan anda bersama dengan DJ Putra Azwan dan juga DJ Din dari Sibu FM. Katanya Silang Budaya Station Berkembar kali ini akan bercakap mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Anda boleh dengarkan di KLFM 97.2 pada pukul 10.15 minit pagi esok, okay? Jangan lupa kita dengar macam mana diorang berbincang mengenai seni jalanan. Macam menarik je ayat ni, macam menarik je topik ni, betul tak? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dulu dengan lagu seterusnya, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Gelora Asmara. Terus layan KLFM, bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia Ikhlas Merindu, nyanyian Pearl membawa kita ke pukul 10 tepat. Assalamualaikum semua. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasal, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu mewakili perasaan. Dan kalau anda nak minta lagu pun boleh juga hantarkan kepada kami di 013-3097-972, dan kita menerima satu kiriman ucapan atau madah daripada Farah dengan kata-katanya, jumpa atau tidak, chat atau tidak, awak akan selalu menjadi favourite person saya. Menunggu tanpa menunggumu. Menunggu tanpa menunggumu, itu yang sedang saya lakukan. Cukup awak tahu hati ini selalu bersama awak. Itu dia daripada Farah. Dan Farah nak dengarkan lagu nyanyian Aisyah. Katanya nak dengar lagu Antara Cinta dan Kasih. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

97.2 KLFM, ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, jangan lupa hari Ahad, setiap hari Ahad kita ada KLFM Zoom In yang akan membawa artis-artis untuk bersama-sama dalam segmen KLFM Zoom In. Ada akustik, ada nyanyian akustik, ada juga sembang-sembang santai bersama artis-artis. Dan untuk minggu ini, jangan lupa anda akan bersama dengan Azmi Saad yang akan bercerita mengenai lagu, pengalaman dan banyak lagi. Ada game juga yang pastinya kelakar lah. Kalau nak dengar, anda boleh dengarkan di 97.2 KLFM Ini Baru KL, dan juga boleh tonton di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu ini sesuai untuk orang-orang yang sedang single, sedang bahagia dengan kehidupannya. Ini dia Jomblo Happy, hanya di KLFM Ini Baru KL.

Itu dah Kamus Asmara, Nyanya Mercury. Permintaan Putra Pendeka baru saja menghiburkan anda dan membawa kita hampir ke pukul 11 tengah malam. Baik, sambil-sambil kita layan lagu tadi kan, ada satu kiriman daripada Khairi Fahmi. Khairul Fahmi katanya nak hantarkan Madah untuk Bella baca. Dan Madah malam ini mengenai hidup. Hidup adalah keseimbangan. Selalu ada malam untuk melihat pagi yang cerah. Selalu ada hujan yang lebat untuk melihat pelangi yang indah. Begitulah kehidupan. Itu dia Khairul Fahmi dengan kata-katanya mengenai kehidupan. Baik, disebabkan mengenai kehidupan, Bella nak belanja Khairul Fahmi ni satu lagu mengenai percintaan. Dalam kehidupan kita perlukan percintaan. Tapi macam mana pula percintaan kita bila kita terpaksa menjaga jodoh orang lain? Jom kita layan Menjaga Jodoh Orang Lain, nyanyian Ara Johari, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Suara Kak Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Hey, sedih ke? Dengar KLFM. Hey, suka ke? Hey, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

pukul 11.01 minit malam. Maksudnya kita dah masuk karaoke neon tau. Dan lagu tersebut diminta oleh Syuha yang berada di puncak alam. Semoga Syuha terhiburlah dengan lagu tersebut, okey? Dan seperti biasa, di pukul 11 malam ini, anda akan layan lagu-lagu karaoke yang pastinya akan menghiburkan perjalanan malam anda. Jadi sediakan mic masing-masing sebab kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian daripada kumpulan Mega yang bertajuk Bayangan Gurauan. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini Baru KL.

Dari pengakhiran bagi tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga di RTM Klik. Betullah percuma. Dan Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang berada di live TikTok KLFM Ini Baru KL. Kita ada Ashikin Ridwan, Alisa Dezik pun ada. Lepas tu Amu Garden, ada Tiha, ada Mawar Marisa, ada Azira, ada Putra Pendeka. Lepas tu kita ada Din Lanai, kita ada Mastura Le. Lepas tu ramai lagi lah ada. Siapa lagi ni? Ha, semua saya dah sebut. Okey, terima kasih kepada anda yang terus tap-tap screen sehingga kita dapat 200,000 like. Ya, terima kasih. Dan insyaAllah Bella akan menemani anda esok untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Pastinya dalam pukul 12 sehingga pukul 6 petang. Dan sekarang ini saya tinggalkan anda semua dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Spring dengan Bogo. Sampai sekarang lah saya tak boleh sebut namanya. Tak apalah, anda dengar je lah. Okay, selamat malam Kuala Lumpur. Assalamualaikum.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Menang pun kena denda juga.
2: Itulah, saya dapat jawab pun macam mana ni?
3: Denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
1: Dengarlah KLFM.
2: Alah, dengarlah KLFM.
1: Itu kan manja tu seram.
2: Oh, tu gedik.
1: Dengarlah KLFM.
2: Dengarlah KLFM. Omir tak cari. Omir tak cari.
3: Itu macam gatal. Terakhirlah, terakhir. Romantik.
2: Sayang. Dengarlah KLFM.
3: Meremang bulu rumput saya nak dengar ni.
1: Tak ada bulu
0: saya. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dengarkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Pak Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Jom layan R&R KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KLFM.

0: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

FM. KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
4: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Menang pun kena denda juga.
3: Itulah, saya dapat jawab pun.
4: Denda dia berdasarkan emosi. Perkataan yang saya nak beri, dengarlah KLFM. Manja.
2: Dengarlah KLFM.
5: Alah, dengarlah KLFM.
2: Itu kan manja tu seram.
3: Oh, tu gedik.
2: Dengarlah KLFM.
5: Dengarlah KLFM. Omid tak cari.
4: Itu macam gatal. Terakhirlah, romantik.
0: Sayang, dengarlah KLFM.
4: Meremang bulu saya nak dengar ni.
2: Tak ada bulu
1: saya. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentapkan pagi anda mendengar Rentap Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
0: Ini baru KL.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله Wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: KL FM, ini baru KL.
1: KL FM, ini baru KL.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Hujung Minggu KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026. AP Syafiq Sikumar yang ceria ini akan terus ceria, akan terus bersemangat nak temankan anda dari waktu ini sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi, Zuhur di Kuala Lumpur 1.15 minit tengah hari, Asar 4.40 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam dan juga Isyak 8.39 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Semoga kita dapat menjaga solat di awal waktu dan juga semoga dipermudahkanlah segala usaha anda untuk hari ini. Apa saja yang anda rancang, apa saja yang anda ingin lakukan, semoga sentiasa baiklah buat kita bersama-sama. Alright, baik, akan menyusul selepas ini ada lagu persembahan Harry Style dengan tajuk lagunya Watermelon Sugar. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Lukman Podolski, Bahaya Bahaya. Malang itu tidak berbau, tetapi kita kena setiasa berwaspada lah. Jadi layan terus Hujung Minggu KL, KLFM, ini baru KL.

0: dan sugar.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.

Lagu bersamaan Louis Capaldi dengan tajuk lagunya Someone You Love terus menghiasi hujung minggu KL. Sudah pun 6.18 minit pagi ini adalah Epi Syafiq teman di anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini 97.2. Ada yang baru bangun tidur terus ke tandas ya, nak melakukan apa saja seperti anda, nak ambil uduk, nak solat subuh, dan diharapkan anda sihat hari ini. Kalau rasa tak sihat, makan ubat. Lepas tu kejap lagi rancanglah nak pergi farmasi ke, nak pergi jumpa doktor ke. Dan diharapkan anda cepat-cepat sihat dan juga cepat-cepat sembuh lah eh. Baik, kami ada Facebook KLFM ID Baru KL. Kami juga ada Instagram KLFM 972MHZ dan juga TikTok kami KLFM Official. Jom kita ikuti ramai-ramai untuk anda ketahui apa saja aktiviti yang bakal kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Nak lihat wajah-wajah penyampai-penyampai KLFM pun boleh di sana, alright. Dan untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kumbang Bunga. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini Baru KL.

Dengarkan Silam Budaya Sesyen Berkembar KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silam Budaya, satu suara, satu jiwa.

Kisah cinta kita, terus raikan kisah cinta anda bersama-sama dengan orang yang anda sayangi. Kepada yang bercuti pada hari ini, ambil ya peluang hari ini untuk anda pergi jalan-jalan, nak pergi bercuti dengan keluarga anda, dengan pasangan anda. Raikan kisah-kisah indah pada hari ini, alright? Baik, sebab pun 6.35 minit pagi, saya nak ajak anda ni untuk sama-sama kita dengarkan dan juga saksikan silang budaya suara, bertemu suara. KLFM bersama-sama Sibu FM ataupun yang berkembang ni, ada DJ Azwan dan juga DJ Dan dari Sibu FM, bertemakan seni jalanan warna dinding dan juga jiwa kota. Apakah yang bakal mereka sembang-sembangkan, yang bakal mereka rungkaikan? Jangan lupa pagi ini bermula 10.15 minit pagi, anda boleh dengarkan di KLFM ini 97.2, juga di RTM Klik, dan juga anda boleh saksikan secara langsung di Facebook KLFM ini baru KL, alright? Baik, sebab sini ada lagu persembahan Slam, Kembali Merindu. Layan terus lagu ini persembahan BTS Dynamite, rancakkan, gegarkan bagi anda bersama-sama KLFM ini baru KL, hujung minggu KL.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu, kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

Melaku sebahagian Ardi Bernade dengan tajuk lagu je Donde. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu ada kotak muzik KL untuk anda. Kita akan dengar lagu-lagu tanpa henti, lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Dan pastinya sembunyi di KLFM hujung minggu KL. Dan untuk jenis jom kita berhibur terus dengan lagu ini persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Terus hiburkan hati anda bersama-sama hujung minggu KL. KLFM, ini baru KL.

0: Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga diucapkan kepada anda yang terus layan KLFM hujung minggu KL. Sudah pun 7.15 minit pagi. Epi Syafiq temani anda sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Apapun sebab juga saya nak kongsikan tinjauan ataupun ramalan cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Pagi ini di Kuala Lumpur dijangka akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Petang nanti serta malam nanti dijangka tiada hujan dengan seminimum 24 darjah Celsius dan juga semaksimum 34 darjah Celsius. Itu merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Semoga dapat membantu anda lah ya untuk merancang segala aktiviti anda. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu tanpa henti menerusi kotak muzik KL. Kita mulakan waktu ini dengan lagu bersebaran Ella Kesal. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Dengarkan Silang Budaya Sesyen Berkembar KLFM dan Sibu FM Sabtu 6 Jun pukul 10 pagi bersama DJ Putra Azwan dan DJ Din yang akan berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota. Dengarkan di KLFM dan saksikan secara langsung di live Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, jadilah kita buat eh. Okay. Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
1: Itik tercekik, itik tercekik lah.
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: Panggil doktor, panggil doktor.
2: Panggil doktor, lock. Okey, itik tercekik dia dipanggil tersedak.
1: Tersedak?
2: Tersedak.
1: Oh, awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
2: Yelah,
1: panggil doktor lah.
2: Tak panggil apa, panggil tersedak ke lah.
1: Oh, tersedak.
2: Tersekik, tersedak.
1: Okey. Okey, sampai sikit lah kelakar je tu.
2: Okey.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.